Nuko rero ni saha zitatu zirumanye neza n'umwanya w'indirimbo zo gutazira no gushimira Imana. Na cyane cyane kuri mwebwe bitakunze yuko muja gukoranira hamwe n'abandi ngo mutazira Imana, mutambira Imana. Akanya naka radio indundi kiritsiri baha. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye, ushobora kuba uri muri byinshi byatumye utaje gukoranira hamwe n'abandi. Ntugire ikibazo, gumana na radio indundi kiritsire, ubandanye gutambira Imana, ubandanye gutazira. Na kanya rero keza, aho rero uririmba, ugatamba, uri kumwe na radio indundi kiritsire. Na cyane cyane ko bavuga yuko hajya ngo uyu muntu ariko araririmba, aba ariko arasenga kabiri cyangwa karenga. Nuko rero akanya ni rwanyu, ahanje turasubira inyuma y'uwo mwanya w'izindirimbo, duca twinjira mu kiganiro turamukanye, tube twarinjora.